0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan ban yang sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.
3: Oke, udah di jam 9, teman Pro2 Idar di sini masih nemenin kamu juga sampai di jam 12 ya di hari Jumat ini. Apakah kamu sudah sarapan atau mungkin nunggu makan siang aja nanti sekalian ya? Biasanya ada nunggu sekalian makan siang nih ya. Semoga kerjaan kita hari ini bisa lancar-lancar aja. Pokoknya aktivitasnya bisa lancar, terus juga berkah ya. Dan ini happy weekend ya buat kamu yang mungkin mau liburan besok. Ya semangat ya, mau liburan kemana tuh ya, happy weekend aja lah ya. Nah pokoknya udah masih nemenin kamu juga nih, jadi jangan lupa voting juga teman Pro2 ya di instastory kami di @RRI Pro2 Ternate, duanya pakai angka. Nanti jam 9.30 bakal aku puterin ya di trivia request lagu dengan voting tertinggi di hari ini.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kali gitu? Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Oke, sekarang kita di
1: Trivia Request.
0: Trivia Request di pagi hari ini. Udah Idar lihat di sini. Iya, kita lihat. Aduh, sabar. Kebuka story orang gitu ya. Nah, ini kalau di sini ya, dari 3 lagu yang udah aku taruh ya, dari Shakira featuring Burna Boy, ada JKT48 dan juga Sabrina Leonor. 3 lagu yang voting tertinggi ini adalah lagu dari Shakira featuring Burna Boy, yaitu Dai Dai ya, karena ini mungkin lagi Piala Dunia, jadi pas banget ya buat orang-orang yang lagi excited menunggu final nanti di tanggal 20 Juli 2026 antara Spanyol ataupun Argentina. Siapa yang menang ya kira-kira? Tapi sambil itu kita dengerin lagu aja dulu ya dari Shakira featuring Burna Boy, Dai Dai.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat pagi teman Repro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Repro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Repro 2. Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman menemui Gubernur Maluku Utara, Sally Gionda Laos, untuk membahas kesiapan Kota Ternate sebagai tuan rumah Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2026. Pertemuan berlangsung di kantor Gubernur Maluku Utara Kamis 16 Juli 2026. Kunjungan tersebut sekaligus bertujuan meminta dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap pelaksanaan agenda nasional dijadwalkan berlangsung di Kota Ternate pada 26 sampai 30 Agustus 2026. Tauhid juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Ternate telah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah dan berharap mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Maluku Utara agar pelaksanaan Rakernas JKPI berjalan dengan sukses. Menurutnya, Rakernas JKPI menjadi momentum penting bagi Kota Ternate untuk memperkenalkan sejarah, budaya, dan identitas daerah sebagai kota pusaka kepada para peserta yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Kita ke informasi yang berikutnya, teman Repro 2. Final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah turnamen. Untuk pertama kalinya, FIFA akan menggelar halftime show resmi di laga final. Persiapan internal broadcaster untuk final Piala Dunia jeda turun minum diperkirakan dapat berlangsung sekitar 25 hingga 30 menit. Final sendiri akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di New York New Jersey Stadium pada Senin pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Meski begitu, FIFA hingga kini belum mengkonfirmasi durasi resmi jeda pertandingan. Rencana tersebut menjadi sorotan karena Love of the Game yang diterbitkan IFAB menetapkan durasi jeda babak pertama maksimal 15 menit. Sebelumnya, FIFA juga pernah menerapkan jeda sekitar 24 menit pada final Piala Dunia antar klub 2025 di stadion yang sama untuk mengakomodasi pertunjukan musik. Sekian Ultima Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Darap undur diri dan terima kasih.

Oke teman Perdua, 5 menit menuju ke jam 11.30 pamit dari ruang dengar kamu teman Perdua. Terima kasih banyak ya buat teman Perdua yang sudah nemenin aku nih dari jam 6 pagi sampai di jam hampir jam 12 jam 12 jam 11 ini ya. Tapi masih ada masa playlist-playlist yang akan nemenin kamu sampai di jam 12. Jangan lupa buat dengerin selalu RRI Perdua Ternate via streaming, boleh di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital, dan juga boleh juga kamu bisa kemana radio konvensional ya di 9.7 FM teman Perdua. Dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu Idar Apka pamit, sampai ketemu lagi, bye bye.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
1: Kamu udah daftar SPMB belum?
2: Sudah, aku ikut jalur domisili. Kamu gimana?
1: Aku juga, tapi ada yang bilang bisa pakai orang dalam biar cepet masuk sekolah favorit gitulah.
2: Wah, itu jangan dipercaya. SPMB kan sudah ada jalurnya masing-masing dan resmi.
1: Iya ya, tapi katanya lebih gampang sih kalau kita punya orang dalam.
2: Justru itu tidak benar. Semua peserta punya kesempatan yang sama. Kalau pakai cara tidak jujur, nanti merugikan orang lain.
1: Benar juga sih. Jadi lebih baik usaha sendiri aja ya.
2: Iya, nilai prestasi dan domisili sudah jadi penilaian. Kita tinggal ikuti aja tuh prosesnya dan alurnya. Dan pastikan ya itu dengan jujur.
1: Oke deh, aku jadi lebih paham. Gak perlu ya kita pakai cara instan, yang penting kita harus sesuai aturan.
2: Betul, sekolah yang baik itu diawali dari proses yang benar.
1: Setuju, jadi kita ikut SPMB dengan jujur dan percaya sama kemampuan diri sendiri.

dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Metro FM Ternate. Teman terbaik kau. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua. Ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di edisi hari ini ya, Jumat 17 Juli 2026 di Pradua Radio Ternate, teman terbaik kamu di 96,7 pas yang akan menemani kamu di hari Jumat ini teman Pradua. Dan hari ini azan akan dikumandangkan tepat pada pukul 12.40 dan sebelum itu akan kita ikuti terlebih dahulu untuk zona religi teman Pradua. Jangan kemana-mana, jangan lupa Jumatan teman Pradua, jangan lupa makan siang juga ya.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Yes, teman berdua, balik lagi di Santai Siang bareng aku Alam Jul. Karena ini setelah kamu udah dengerin lagu-lagu bagus dari tadi, teman berdua. Nah, sekarang waktunya kita berbagi informasi olahraga dulu nih untuk kamu simak, teman berdua. Datang dari ya Piala Dunia, pastinya euforianya masih semakin menyala dan berapi-api, teman berdua, menjelang final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina, yang tercatat dalam sejarah sebagai harga tiket olahraga termahal dalam sejarah di Amerika Serikat. Karena kamu tahu gak sih teman produa, harganya bisa menyentuh 1 miliar rupiah untuk paket 2 orang. What? Aku coba bisa teriak dan what? Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina akan berlangsung pada Senin dini hari ya teman-teman Pro 2, kalau di Ternate itu jam 4 waktu Indonesia Timur. Dan gak cuma menyedot perhatian karena duel dua raksasa sepak bola dunia ini, melainkan harga tiket Spanyol dan juga Argentina yang mencetak rekor sebagai yang termahal dalam sejarah acara olahraga di Amerika Serikat. Berdasarkan data pasar tiket sekunder TickPick yang dilansir dari Forbes, tiket termurah untuk menyaksikan laga final Spanyol dan Argentina di Stadion MetLife dibanderol sekitar $6,943 atau setara 125 juta per orangnya, teman-teman dua. Meskipun begitu, harga tersebut sebenarnya sudah turun dari sekitar 130,3 juta saat Argentina menyingkirkan Inggris di semifinal. Dan bukan cuman itu aja teman-teman dua, ya bukan cuman tiket termurah yang mahal, tapi TickPick mencatat rata-rata harga tiket yang benar-benar dibeli penonton mencapai $11,327 atau sekitar 203 juta rupiah. Angka ini menjadi rekor tertinggi yang pernah tercatat untuk sebuah pertandingan olahraga di Amerika Serikat. Harga paling fantastis datang dari kursi di section

Menunjukkan Piala Dunia atau sepak bola tetap menjadi primadona. Selain itu, besarnya antusiasme supporter untuk menyaksikan langsung duel Spanyol versus Argentina juga menjadi faktor utamanya. Dan kehadiran bintang-bintang dunia seperti Lionel Messi yang berpeluang menutup karir bersama timnas dengan trofi Piala Dunia membuat permintaan tiket final melonjak tajam. Jadi nggak heran kalau misalnya final Piala Dunia 2026 saat ini resmi tercatat sebagai pertandingan olahraga dengan harga tiket termahal yang pernah dijual di Amerika Serikat, teman Pro2. Menyala . Dan teman-teman Prodo, selain ini kamu bakal ikutan untuk flashback hits. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin bareng-bareng lagu-lagu yang bisa membuat kita bernostalgia kembali. Asal jangan terjebak nostalgia aja, nanti susah move on-nya.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Aduh, cinta pada pandangan pertama memang gak ada duanya nikmatnya ya teman-teman Pro 2. Kayak dunia serasa milik berdua tuh benar-benar kejadian gitu. Tapi kalau misalnya di saat patah hati pertama ya, kecewa pertama, itu dunia terasa runtuh. Dan pastinya teman-teman Pro 2 masih di Flashback Hits untuk nemenin kamu di siang hari ini makan siang ya. Jangan lupa untuk makan siang karena butuh tenaga ekstra untuk pura-pura semuanya baik-baik aja walaupun sebenarnya tidak ya teman-teman Pro 2. Jadi tidak pakai lama lagi, lagu berikutnya buat kamu dari Raisa dengan Serba Salah. Bingung ya mau ngapain jadi serba salah teman Pro 2. Yang paling penting adalah ya udah, setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik. Kalau misalnya salah ya urusan nanti ya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Teman Pro 2 untuk flashback hits-nya udahan dulu sampai di sini ya teman Pro 2. Selain ini kita bakal berbagi informasi-informasi menarik dari seluruh penjuru Nusantara maupun dunia ya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu sudah makan siang karena butuh tenaga ekstra untuk berpura-pura bahwa semuanya itu baik-baik aja. Tapi tenang aja, semuanya pasti akan baik-baik aja. Cuma momen melewati itu semua butuh banyak apa ya, kesabaran dan juga persiapan ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu nggak kuat, kamu harus lihat kamu sudah berjalan sejauh mana. Nah, sudah sampai hari ini teman Pro 2 di atas kaki kamu sendiri dan kamu berhak untuk bahagia terhadap hidup kamu dan diri kamu sendiri teman Pro 2. Makanya aku pengen kasih kamu satu lagu dari Hi-Fi yang bisa membangkitkan afirmasi positif untuk diri kamu sendiri supaya bisa terus bahagia ya teman Pro 2. Amin.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tahun Pro 2 masih bareng aku Alam Julkarnain di Santai Siang. Dan kamu tahu gak sih teman Pro 2 kalau lagi rame banget dibahas nih dari sosial media dimanapun teman Pro 2 tentang timnas Argentina yang membentangkan banner bertuliskan La Malvina Zona Argentina saat merayakan kemenangan 2-1 atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sebuah pernyataan ini ya, sebuah pernyataan yang mengklaim kepulauan Falkland sebagai milik Argentina. Falkland yang oleh Argentina disebut Malvinas adalah kepulauan di Atlantik Selatan yang dikuasai Inggris sejak 1833. Argentina menganggap wilayah itu miliknya dan sengketa ini sempat memicu perang antara kedua negara pada 1982 yang menewaskan sekitar 900 orang teman Pro 2. FIFA telah membuka investigasi untuk menentukan apakah aksi tersebut melanggar aturan yang melarang penyampaian pesan politik di dalam lapangan. Pemerintah Inggris juga turut mendesak FIFA menindaklanjuti kejadian ini. Jadi bukan kali pertama teman Pro 2, pada tahun 2014, Federasi Sepak Bola Argentina pernah didenda 30.000 franc Swiss atau banner atas banner dengan pesan yang serupa teman Pro 2. Kira-kira bakal seperti apa nih teman Pro 2 ya, karena ya mereka saat ini sedang terancam diselidiki oleh FIFA ya, karena banner yang mereka bentangkan gitu terhadap klaim kepulauan Falkland saat menang menghadapi Inggris teman Pro 2 ya. Semoga cepat terselesaikan ya masalah-masalah yang ada ini, dan semoga finalnya nanti bisa pecah. Udah pasti pecah banget sih teman Pro 2, karena di RRI juga kita bakal ngadain nobar di panggung RRI Ternate. Jadi jangan lupa untuk nonton kalau misalnya di Benteng Orange atau Taman Film Keramaian, nonton di RRI Ternate aja teman Pro 2 ya. Sesimpel itu nih untuk bisa nonton teman Pro 2 Piala Dunia dimanapun kamu berada. Dan jangan lupa makan siang juga teman Pro 2, karena butuh tenaga ekstra ya selalu ya untuk bisa bisa pura-pura bahagia. Tapi gak apa-apa, dari pura-pura bahagia siapa tahu nanti jadi bahagia beneran. Dan teman Pro 2, film terbaru Christopher Nolan The Odyssey akhirnya resmi tayang di bioskop dan langsung bikin rekor baru. Saat ulasan perdana dirilis, film ini debut dengan skor 98% di Rotten Tomatoes dan saat ini turun ke 96%. Angkanya masih cukup untuk menjadikan The Odyssey sebagai film dengan rating kritikus tertinggi sepanjang karir Nolan ya teman Pro 2. Capaian tersebut membuat The Odyssey mengungguli deretan film Nolan yang selama ini jadi favorit kritikus seperti The Dark Knight, Dunkirk, Memento hingga Oppenheimer. Banyak ulasan memuji skala cerita yang megah, visualnya yang spektakuler, serta cara Nolan menghidupkan kisah epik Yunani karya Homer ke layar lebar. The Odyssey dibintangi Matt Damon sebagai Odysseus, teman Pro 2, bersama dengan Zendaya. Aduh, ini bertabur bintang banget ya. Ada Tom Holland, ada Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, dan juga Lupita Nyong'o. Menariknya, film ini juga menjadi film pertama yang seluruh adegannya direkam menggunakan kamera IMAX. Karena itu, teman Pro 2, Nolan menyarankan penonton untuk menontonnya di layar IMAX, terutama IMAX 70mm ya, supaya bisa menikmati gambar dengan format penuh sesuai visinya. Sayangnya, hanya segelintir bioskop di dunia yang memiliki proyektor IMAX 70mm, sehingga tiket di sejumlah lokasi bahkan sudah habis terjual jauh sebelum filmnya dirilis. Jadi kalau nggak kebagian IMAX 70mm, teman Pro 2, tenang aja, versi bioskop reguler tetap menampilkan film yang sama. Cuma bedanya layar IMAX 70mm ini mampu menampilkan area gambar yang lebih luas dan pengalaman menonton yang lebih imersif ya teman Pro 2, sesuai dengan format yang diinginkan oleh Nolan teman Pro 2. Jujur ya, aku belum kepikiran untuk nonton The Odyssey, karena aku pernah baca-baca juga kalau misalnya kamu suka nonton film dari mitologi Yunani gitu-gitu, berarti kamu harus nonton juga film sebelumnya itu Troy ya teman Pro 2, dirilis tahun 2000-an, baru kamu nonton The Odyssey biar lebih apa ya, biar lebih masuk aja gitu teman Pro 2. Walaupun kalau kamu nonton The Odyssey tanpa kamu nonton Troy atau kamu tahu mitologi dan juga dewa-dewa Yunani, nggak apa-apa juga sih sebenarnya, kamu bisa lebih cepat mencerna, tapi harus fokus ya. Kalau misalnya kelewat sedikit bakal kayak ini siapa ya, ini hubungannya apa ya gitu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu punya rekomendasi film yang lain, boleh banget WhatsApp Alam di 0813-7312-5896 aja ya. I'll be waiting for you right here teman Pro 2. Stay tune terus di 96,7 FM.

0: mau ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang orang kaya sudah.
1: Stopi. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang Sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat.

Teman Pro 2, kalau misalnya kamu nih ya adalah seorang developer game gitu ya, yang bikin game terus ya udah kita bikin game sesuai dengan apa yang kita visualisasikan di dalam otak kita gitu kan Teman Pro 2. Misal ya kalau misalnya kita bikin game horror-horror atau game monster-monster Teman Pro 2, itu salah satu game yang aku paling suka mainin di PC karena bikin deg-degan, apalagi kalau pakai headphone ya Teman Pro 2, terus tiba-tiba monsternya muncul, ah teriak-teriak sendiri. Dan Teman Pro 2, kalau kamu nih, kamu punya kesempatan untuk bikin monster dari inspirasi di dunia nyata atau mungkin inspirasi yang ada di kepala kamu, Teman Pro 2. Kira-kira kamu bakal bikin monster dengan bentuk seperti apa nih, Teman Pro 2? Kalau misalnya kamu nonton Evil Dead yang kemarin, bukan yang tahun ini ya, Evil Dead yang terbaru itu, Teman Pro 2, bukan yang terbaru, di edisi sebelumnya. Jadi kayak ada monster yang mereka tuh bersatu dari beberapa bentuk tubuh gitu ya, badan dan juga tangan dan semuanya tuh jadi satu. Jadi kayak menurut aku itu salah satu gambaran monster yang serem banget dan ada apa ya, ada geli-gelinya juga gitu gak sih Teman Pro 2? Jadi ketika ngeliat kayak merinding sebadan-badan Teman Pro 2. Nah kalau misalnya kita ngomongin monster, Teman Pro 2, developer game indie asal Thailand, Jojo Soft, 4 kali Jonya Teman Pro 2, baru aja ngebagiin ceritanya di sosial media. Teman Pro 2 ini cerita nyeleneh tapi lucu, tapi lucu banget gitu menurut aku. Teman Pro 2 ini tuh dia bikin game yang bikin monster di dalam game terbarunya, namanya Billy the Hero Teman Pro 2. Lewat postingan di Reddit, doi ngaku kalau desain monster di game itu ternyata dibuat dari foto istrinya yang lagi tidur. Literally Teman Pro 2. Menurut ceritanya foto sang istri itu nggak dipakai mentah-mentah. Ini si Jojo Soft ini Teman Pro 2 ngambil beberapa bagian kayak wajah, tangan sampai mulut buat dijadiin sampel. Setelah itu semuanya diolah pakai banyak layer, diotak-atik warna dan teksturnya sampai berubah jadi monster yang bentuknya benar-benar bikin merinding ya Teman Pro 2. Gak cuma foto istrinya aja, foto makanan bekas ya yang habis dimakan pun juga sampai ikut menginspirasi Jojo ini buat bikin karakter monster di game itu Teman Pro 2. Pengakuannya itu langsung bikin kolom komentar Reddit rame banget. Banyak gamer yang penasaran gimana reaksi sang istri setelah tahu fotonya diam-diam dijadiin referensi si monster. Ada juga yang bercanda nih Teman Pro 2 nyuruh netizen untuk terus mantau akunnya Jojo Soft, siapa tahu beberapa hari lagi statusnya berubah jadi mantan suami. Lucu banget ya Teman Pro 2. Jadi buat yang penasaran, Billy the Hero ini adalah game dark fantasy turn-based RPG yang ngikutin kisah Billy, seorang penjahat yang berubah jadi beruang berotot di pulau neraka. Misinya pun ya Teman Pro 2 gak kalah absurd, yaitu membangun kerajaan harem dengan menyelamatkan para pahlawan wanita. Game bergaya seni 2D ini juga punya sistem pertarungan unik bernama Arithmetic Combat yang mengandalkan perhitungan matematika saat bertarung. Game ini nantinya bakal rilis secara global di Steam, termasuk buat pemain di Indonesia. Tapi sampai sekarang statusnya masih coming soon. Jadi belum ada tanggal rilis resminya Teman Pro 2. Tapi aku udah penasaran banget. Dan kalau misalnya baca komen-komen netizen nih Teman Pro 2, kalau aku jadi istrinya udah tak delete filenya. Kalau aku jadi istrinya ngambek, bangun-bangun jadi monster. Ini personal banget sih ya Teman Pro 2. Lucu tapi ya semoga mereka baik-baik saja ya. Dan Teman Pro 2 jangan kemana-mana. Mesin kamu tetap bareng Alam. Sesaat lagi kita bakal move ke sore ceria. Stay tune terus di 96,7 FM.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat sore teman Repro 2, sudah di sore ceria bareng aku Alam Julkarnain. Di edisi hari ini kita ikuti kembali Info Repro 2. Informasi pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2, ekspor album K-pop tembus 4,6 triliun rupiah di paruh pertama 2026. Yes, teman Pro 2, nilai ekspor album K-pop dari Korea Selatan berhasil mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah pada paruh pertama 2026. Berdasarkan data pemerintah, lonjakan masif tersebut salah satunya didorong perilisan album studio kelima BTS yang bertajuk Arirang. Menurut statistik perdagangan ekspor dan impor layanan Bea Cukai Korea atau Korea Custom Service, nilai ekspor album K-pop menyentuh 257,48 juta dolar Amerika atau setara 4,62 triliun rupiah sepanjang periode Januari hingga bulan Juni 2026. Kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2, harga tiket Piala AFF 2026 Indonesia versus Vietnam lebih mahal. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua pertandingan kandang di Stadion Pakansari di Bogor, dan skuad Garuda akan menjamu Kamboja pada 27 Juli 2026, lalu menghadapi Vietnam pada 3 Agustus 2026. Sementara dua laga lainnya di fase grup akan dimainkan away, yaitu melawan Timor Leste dan juga Singapura. Untuk pertandingan Indonesia versus Kamboja, PSSI menetapkan harga tiket mulai Rp100.000 hingga Rp200.000, dan tiket Tribun Utara dan Selatan dijual seharga Rp100.000, sedangkan Tribun Barat dan Timur dibanderol Rp200.000. Sementara itu, laga melawan Vietnam memiliki harga yang sedikit lebih tinggi, tiket Tribun Utara dan Selatan dijual Rp125.000, sedangkan Tribun Barat dan Timur dipatok Rp250.000. Pada fase grup ini, PSSI hanya menyediakan 4 kategori tiket, yaitu Tribun Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Tidak ada kategori tiket premium atau VIP dalam daftar harga yang diumumkan. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Sore di Pro 2. Dengerin sekarang sampai pukul 7 malam nanti.
2: Yes, teman-teman produser sudah di sore ceria Jenny, dan kita pastinya akan berbagi informasi dari seluruh penjuru. Ini bukan penjuru Nusantara, dari Maluku Utara maksudku teman-teman produser. Dari Maluku Utara, Ternate dan sekitarnya, semua informasi lokal akan aku spill, aku bagikan untuk kamu di sore hari ini teman-teman produser. Dan udah pada makan siang belum? Udah pada makan belum teman-teman produser? Udah mau sore, nanti telat makan bisa asam lambung, bisa pusing ya teman-teman produser. Ini aja aku pengen ngechat temanku untuk kayak beli makan yuk gitu, karena aku juga belum makan dari tadi teman-teman produser. Jadi kayak yuk kita makan bareng ya. Kalau misalnya kamu pengen makan enak soto Betawi dan juga ayam kalasan, boleh banget merapat ke depan Masjid Sultan Suwasio Ternate. Di sana ada soto Betawi dan juga ayam kalasan yang enak banget, baru buka hari ini, namanya Ovala Kitchen. Kamu harus coba, dijamin ya teman-teman produser. Dan juga ada promo-promo seru nih teman-teman produser, ada potongan 5.000 untuk setiap makanan yang kamu makan ya. Jadi kayak yang harganya 40.000 jadi 35.000, yang harganya 35.000 jadi 30.000, ya kayak gitulah kira-kira. Dan jangan kemana-mana teman-teman produser, pastiin kamu tetap bareng Alam di sore ceria.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: coba kau tengok ini dulu, Bapak mesti mana, video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, we. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terbuang dalam waktu, teman produ dari Bara Suara ya. Kalau misalnya kamu belum nonton filmnya, tonton deh. Kamu bakal langsung kayak, oh ternyata lagu ini sama film Sore tuh benar-benar kawin banget ya teman produ. Karena apalagi momen ada deh, satu momen atau satu scene yang pakai lagu itu. Dan aku jadi suka lagu Bara Suara yang Terbuang dalam Waktu ini kan udah dirilis dari tahun 2024 kan. Tapi aku baru tahu pas nonton film Sore ya teman produ. Dan oke, teman pro 2, kita berbagi informasi dari lokal dulu deh, dari Ternate dulu lebih tepatnya. Teman pro 2 di Fakultas Ilmu Budaya atau FIB Universitas Hairun atau Unhair yang resmi memulai babak baru kepemimpinan mahasiswa. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa BEM FIB Unhair periode 2026-2027 resmi dilantik teman pro 2. Berlangsung di lingkungan kampus FIB Unhair pada hari Kamis kemarin 16 Juli 2026 dan pelantikan yang berlangsung dalam suasana hikmat itu mengusung tema besar Resurgence of Leadership, membangun kepemimpinan visioner dan juga pengabdian nyata sebagai jalan ruang dan jalan pulang. Bagus banget ya teman pro 2. Dan kepengurusan baru ini diharapkan mampu membawa penyegaran organisasi sekaligus dampak nyata bagi sivitas akademika dan juga masyarakat luas. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus dipimpin langsung oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan juga alumni FIB Unhair, Jainul Yusuf, teman pradua. Dekan FIB Unhair Nurain Jalaluddin memberikan apresiasi yang tinggi atas terlaksananya pelantikan ini. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran BEM sebagai mitra strategis fakultas dalam memajukan iklim akademik dan juga kemahasiswaan. Suasana haru sekaligus optimisme menyelimuti momen serah terima jabatan dan pengurus dari pengurus lama ke pengurus baru. Dan Ketua BEM FIB Unhair periode 2025-2026, M. Arya Najar Fitrah dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran dekanat, pengurus dan juga mahasiswa FIB yang telah membersamainya selama satu tahun kepengurusan. Ia pun meyakini BEM FIB Unhair 2026-2027 dapat lebih maju di bawah ketua BEM terpilih. Dan M. Tamhir Tamrin ya, hari ini tongkat estafet yang saya serahkan kepada saudara Tamhir, saya percaya di bawah kepemimpinan yang baru BEM FIB akan jauh lebih progresif. Teruslah berjuang tanpa melupakan arah jalan pulang. Kata Arya dengan penuh kehangatan nih teman pradua. Sementara itu ketua BEM FIB Unhair periode terbaru 2026-2027 nih teman pradua yang baru saja terpilih ya, yang baru saja dilantik, M. Tahir Tamrin menyampaikan sambutan perdananya dengan penuh semangat. Ia menyebarkan makna di balik tema kepengurusannya ya, yaitu tema Resurgence of Leadership adalah komitmen ya teman pradua, adalah komitmen untuk menghidupkan kembali maruah kepemimpinan mahasiswa yang kritis, solutif dan berkarakter. Jalan juang kami adalah berdiri di garis depan menyuarakan kebenaran dan juga keadilan akademik. Keren sekali ya teman pradua. Dan pasti dengan pelantikan ini pengurus BEM FIB Unhair periode 2026-2027 resmi mengemban amanah baru ya. Sinergi antara gagasan visioner pengurus baru, bimbingan dari jajaran dekanat, serta warisan perjuangan dari kepengurusan sebelumnya diharapkan mampu membawa Fakultas Ilmu Budaya Unhair menjadi wadah kemahasiswaan yang semakin hidup, berprestasi dan juga berdampak ya teman pradua. Dan keren sekali deh. Adik-adik ya dari Unhair di BEM FIB khususnya teman pradua yang mengusung tema besar tadi kepemimpinan yang visioner, aku suka banget sama temanya Resurgence of Leadership, membangun kepemimpinan visioner dan juga pengabdian nyata sebagai jalan juang dan jalan pulang teman pradua. Oke, teman pro 2, gak pakai lama lagi aku bakal ngasih kamu satu lagu ya dari Tiara Effendi, Wahai Tuan, teman pro 2. Dan azan salat asar akan dikumandangkan tepat pada pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih kayak lagi random scrolling gitu, terus tiba-tiba ke-pause karena satu foto yang rasanya langsung balik ke masa lalu? Iya gak sih, teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasain itu kayak, ih, masa-masa ini nih, masa-masa indah yang kita bertanya gitu, kemana perginya? Dan teman Pro 2 ini mungkin yang gak dirasakan oleh seseorang nih yang punya akun fake 0510 teman Pro 2. Bahkan narasi yang dijadiin caption sama si dia ini juga bikin kita sepakat kalau di era sekarang, saat teknologi didewakan, mungkin fasilitas ini bakal kemakan zaman. Potret yang diambil di kawasan Menteng atas Kuningan Glodok ini sampai Pinang Sia itu pun ngasih lihat sisi kontras yang kena banget teman Pro 2. Telepon umum. Aduh, aku ingat banget. Aku pernah menggunakan telepon umum cuma pakai uang-uang recehan gitu teman Pro 2. 500-an, dulu belum ada 1000 kayaknya. Pokoknya 500-an yang koin itu loh teman Pro 2, dan happy banget bisa telepon sampai keluar kota ya. Dan memang ini kontras banget teman Pro 2. Telepon umum berdiri diam di tengah apartemen yang megah, yang tinggi banget. Orang-orang yang lagi sibuk scrolling HP juga. Sampai suasana kota yang terus bergerak tanpa lagi melirik fasilitas yang dulu begitu penting. Jadi kalau flashback ke beberapa dekade lalu, telepon umum justru jadi lifeline yang buat banyak orang perlu banget, butuh banget bahkan teman Pro 2 untuk bisa saling mengabari satu sama lain antar kota, atau mungkin ada juga yang interlokal, ada yang internasional teman Pro 2 ya. Ada yang sampai rela antre cuma buat telepon umum teman Pro 2, bawa koin atau mungkin kartu teleponnya juga cuma buat ngabarin keluarga, nelpon temen, janjian sama gebetan juga bisa pakai telepon umum teman Pro 2, atau sekedar bilang udah sampai nih gitu. Tapi ya sekarang udah benar-benar tertinggalkan ya, tersisihkan gitu teman Pro 2. Dan apakah dulu kamu pernah pakai koin gantung teman Pro 2? Dan mungkin sekarang kalau kamu ngeliat telepon umum, aku udah gak pernah lagi liat telepon umum ada di kota Ternate. Tapi kalau misalnya kamu punya telepon umum dimanapun kamu berada teman Pro 2, jangan lupa masukin koin, siapa tahu kamu bisa telepon masa lalu kamu. Aduh. Dan pastinya teman Pro 2, jangan lupa makan ya, udah sore, atau mungkin kamu sudah makan terus sekarang mau siap-siap olahraga, yang pasti semangat olahraganya teman Pro 2. Dan semoga aktivitas kamu di hari Jumat ini berjalan lancar, semua sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan kamu ekspektasikan teman Pro 2. Dan yang pasti semoga semua hal-hal yang mungkin membuat kamu bersedih kemarin-kemarin semoga bisa segera selesai ya teman Pro 2. Aku berharap banget semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan, kamu bisa menemukan yang dulu kamu cari teman Pro 2, sekarang mungkin sudah hilang. Tapi ya balik lagi, kita pasti bertanya, kemana ya masa-masa indah itu ya, kemana perginya gitu, sekarang kau udah gak ada lagi gitu. Tenang aja teman Pro 2, semua hanya butuh waktu ya. Ini semuanya hanya tentang penyesuaian waktu dan diri aja. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, aku bakal ngasih kamu satu lagu buat mengingat kembali masa-masa indah itu ya teman Pro 2, apalagi masa muda, masa kecil, dengan lagu dari Gia Indrawari, Masa Mudaku Habis.

Cocok banget kan teman Pro 2 sama keadaan kita saat ini yang sudah dewasa, sudah bingung ya. Kayak aduh kemana masa-masa indah itu sekarang kok sudah hilang. Dan apa sih teman Pro 2, lagu berikutnya buat kamu yang bisa ngajakin kamu menggalau ria teman Pro 2 di sore hari ini. Yang datangnya dia cuman nyariin kamu saat lagi butuh aja. Karena ya sejatinya kamu cuman pelarian semata teman Pro 2. Here we go with Kesha Le Fronka, pelarian.

berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahun Pro 2 gak kerasa perjalanan kita di 96,7 edisi hari ini harus berakhir di sini. Tapi bukan berarti siarannya selesai ya, karena masih ada kakak Tri Ismail yang nemenin kamu sampai nanti malam dengan program siaran malam dan segmen-segmen yang gak kalah serunya Tahun Pro 2. Dan pastinya dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk menemani sepanjang malam kamu nanti Tahun Pro 2. And well, masih bareng Alam untuk saat ini. Besok kita ketemu lagi di edisi Jaga Malam Tahun Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streamingnya jadi rri.co.id. Dan aku Alam Julkanin pamit dari ruang dengar kamu Teman Pro 2, dan see you, bye-bye Teman Pro 2.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Gini Ran, tumbler saya hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Di Antung Pre 2 untuk sore ini kalian akan aku temenin di sore ceria Pre 2 Ternate dan nantinya bakal berlanjut ke Jaga Malam untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 dan aku sekaligus informasiin buat kamu yang berada di kota Ternate untuk nantinya komandang azan salat maghrib akan kami komandangkan tepat di pukul 18.45 Om Pre 2. Dan seperti biasanya untuk Jazz Music Pre 2 kita punya banyak banget lagu-lagu bagus yang harus kamu dengerin Om Pre 2 biar makin asik perjalanan pulang kamu atau mungkin sambil jalan-jalan sore aja muter-muter sama keluarga. Enjoy dengan playlistnya Pre 2 Ternate.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: merekrut sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan jadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita, saudaraku. Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari pemeran Kratos dalam serial God of War, di mana Ryan Hart dikabarkan akan digantikan karena mengalami cedera bisep saat melakukan adegan di lokasi syuting. Melansir dari Deadline, Sony Pictures Televisi dan juga Amazon MGM Studio terpaksa mengambil keputusan ini karena masa pemulihan aktor tersebut diperkirakan memakan waktu yang sangat lama. Meskipun begitu, Tom Brady, waktu pemulihan cedera yang dialami oleh Hart sendiri belum jelas. Ia diperkirakan baru akan pulih pada tahun 2027 mendatang. Dan proses syuting ulang dengan aktor baru juga dijadwalkan akan mulai pada pertengahan bulan Oktober tahun ini di 2026. Kita beralih ke informasi lain dari dunia olahraga. Nomor 2, ajang Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan tradisi baru dalam kancah persepakbolaan internasional, di mana Federasi Sepak Bola Internasional FIFA berencana untuk mengadopsi budaya olahraga Amerika Utara dengan menyematkan cincin juara kepada pemenang di babak final yang mempertemukan timnas Argentina dan juga timnas Spanyol. Inovasi hadiah ini, Tom Brady, juga terinspirasi dari tradisi kejuaraan bergengsi di Amerika Serikat, selayaknya para juara Super Bowl, NFL, dan pada laga puncak Piala Dunia 2026 di akhir pekan nanti. Penyerahan penghargaan istimewa tersebut rencananya bakal dihadiri langsung oleh Presiden Amerika Donald Trump. Teman Pradua, selama ini para peraih gelar dunia selalu menerima medali emas berdampingan dengan trofi ikonik, namun tambahan hadiah ini menjanjikan sentuhan khas gaya turnamen di wilayah Amerika Serikat sekaligus menandai kembalinya kejuaraan ini ke kawasan Amerika Utara sejak edisi 1994. Teman Pradua, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan untuk edisi besok di pukul 10 pagi, 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

rri.co.id rri.co.id Kempuik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Magelang di Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer, dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia. Dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia, bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung, untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRIPO 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak di

Dan nomor 2, aku mau informasi ini dulu buat kamu yang berada di kota Ternate untuk nantinya kumandang azan salat isya di pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti juga akan ada musik live chat untuk hari ini di pukul 21 malam. Kita akan ke Pro 2 Jakarta. Yes, lagu-lagu bagus masih akan terputar buat kamu nomor 2. Dan pastikan juga untuk kamu tidak mengganti channel radionya. Kita akan jelang bersama kumandang azan salat isya untuk kota Ternate.

0: sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

masih di Pro 2 Ternate untuk malam ini dia nantinya di pukul 9 malam kita akan ke Pro 2 Jakarta. Karena di Pro 2 Jakarta nanti bakal ada obrolan seru buat kamu dengerin selama 1 jam. Dan untuk malam ini tanggal Pro 2 nantinya akan ada obrolan bareng sama si cantik. Si cantik siapa? Coba kita update dulu. Ada Ruth Garcia yang nanti bakal ngobrol sama Edith selama 1 jam di Jumat malam tanggal Pro 2 tepat pukul 9 malam sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu bagus masih akan terputar buat kamu. Aku sambil perbarui informasi nih buat kamu tanggal Pro 2. Ini buat kamu yang adalah orang yang lebih sering menyendiri tanggal Pro 2. Kamu harus tahu nih, ada sebuah studi yang dipublikasikan tanggal Pro 2. Ini dari British Journal of Psychology yang mempublish sebuah studi yang mengatakan kalau orang ber-IQ tinggi itu cenderung menjadi orang yang lebih nyaman untuk menghabiskan waktu sendirian saja. Apakah kamu juga termasuk dengan orang yang memiliki ciri untuk bisa disebut sebagai seorang yang ber-IQ tinggi tanggal Pro 2 karena sering menghabiskan waktu sendirian gitu ya. Ini entah mager atau apa gitu ya, tapi ya ini adalah studi yang dipublis oleh British Journal of Psychology tanggal Pro 2. Dan yuk kita dengerin lagi lagu-lagu bagus dari playlistnya Pro 2 sampai di jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes! Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Eddie udah gak sendirian, karena Eddie udah barengan sama Ruth Garcia.
2: Hai,
1: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
2: Ruth aja ya?
1: Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik banget.
1: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
2: Selalu ya.
1: Selalu.
2: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
1: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
2: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
1: Syuting-syuting
2: ya,
1: aja.
2: Syuting konten sendiri.
1: Gak apa-apa. Itu kan syuting, tetap judulnya adalah syuting.
2: Iya,
1: kan?
2: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
1: Bener. Halo Joko Anwar.
2: Boleh
1: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi apa? Lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya.
2: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Oh wow.
2: Masuk di situ juga.
1: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
2: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
1: Oh iya.
2: Sertifikasi.
1: Wow. Serius?
2: Serius.
1: Gokil.
2: Fun fact.
1: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
2: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi okay. kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
1: Bener.
2: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something.
1: Okay.
2: Tidak cuma ngomong aja.
1: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
2: Betul.
1: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
2: Iya, tapi dari dulu dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan.
1: Bener.
2: Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak iya perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
1: Okay.
2: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
1: Oh iya benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
2: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
1: Iya,
2: takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
1: Yeah,
2: aku ngerasa
1: bener.
2: Sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
1: Bener-bener.
2: Ya just don't be shy kayak. Don't be shy.
1: Bener. Maksudnya kan kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
2: Dan
1: gitu,
2: mulai
1: kan?
2: Dari yang paling gampang.
1: Okay.
2: Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
1: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Betul.
1: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
2: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
1: Oke. Okay.
2: Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
1: Oke. Okay.
2: Itu ngaruh banget.
1: Iya benar.
2: Jujur.
1: Benar.
2: Jadi
1: bener.
2: Itu yang bikin aku kayak kalau mereka bisa, aku bisa juga. Gitu.
1: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
2: Iya, betul.
1: Benar.
2: Harus sih punya goals menurutku.
1: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
2: Betul,
1: gitu,
2: betul.
1: Kan?
2: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
1: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh masih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu. Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot.
2: Betul.
1: Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan.
2: Iya benar, stamina.
1: Iya benar.
2: Apalagi kan kita juga kalau di weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
1: Bener.
2: Core-nya juga dilatih.
1: Betul.
2: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
1: Oh, iya.
2: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dan
1: iya
2: itu juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
1: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
2: Yes, betul.
1: Benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
2: 2016.
1: Wow, 10 tahun berarti.
2: Aku juga kayak, oh iya ya, udah lama
1: satu
2: banget.
1: Satu dekade loh, Pak. Persis loh.
2: Udah lama banget.
1: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
2: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Produ FM ada yang tahu.
1: Yes.
2: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
1: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
2: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Now I Know sama
1: sekarang.
2: Iya, It's Only Me itu masih baru rilis.
1: Yeah.
2: Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
1: Benar.
2: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
1: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
2: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
1: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
2: Iya.
1: Emang inspirasinya random banget sih.
2: Iya, Caleb.
1: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
2: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
1: Bener.
2: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
1: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
2: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya.
1: Wow.
2: Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, love me.
1: Bener.
2: Pertama kali yang sedih banget.
1: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
2: Banget
1: lah. Aduh.
2: Apa akan banyak yang relate atau?
1: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
0: Live Chat

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
0: Oke.
1: Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Okay, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: benar
1: sama?
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga, sama KAB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Bener. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang nggak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Benar sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri? Enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan unlocked.
0: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance ya?
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku nggak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak bener. Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, oh, itu cinta. Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gitu.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius. Okay. Dimana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak biasa tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi okay. kayak oke, okay, kita mau nulis lagu apa? Oke, okay, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya. Bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes
0: gitu,
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break. Gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Okay,
1: setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh
0: pas recording.
1: Iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang. Karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan gitu, meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas
0: makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi ya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah. Iya, sudah. Yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara.
0: Bela Negara Abi ya.
1: Kalap juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi
0: ya, aduh.

0: berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
1: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti.
0: Iya. Oke. Okay. Akan ada EP nantinya.
1: Tapi berarti rilis masih single-single dulu. Single-single nanti dulu akan jadi EP gitu ya.
0: Iya.
1: Seru.
0: Ditunggu.
1: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
0: Oh, terima kasih.
1: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
0: Oh, terima kasih, senang aku dipuji.
1: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati, dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, butterfly era, dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana nyanyi lagu happy sama galau?
0: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak, okay, wah kalian kuat.
1: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
0: Iya. Aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngap rasanya nggak kuat.
1: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
0: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
1: Oke. Okay.
0: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
1: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya bernyanyi tuh?
0: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
1: Oh iya, benar. Oke. Okay.
0: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
1: oh, wow, okay.
0: Mariah Carey, terus Coco Lee.
1: Oh wow.
0: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
1: Oh iya benar. Bagi kemarin film biopik juga naik banget.
0: Iya, pas biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman produser semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
0: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang. Seperti tadi katanya, bener, ada pengen galau.
1: Ada yang pengen galau.
0: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Bener.
0: Dibayangin aja pasti galau.
1: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Pasti nangis juga sih. Iya kan, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
0: Belah Hati.
1: Seru nih kayaknya ya. Jadi jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu
1: ya.
0: Yes.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman Bro udah pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizernya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel.
0: Oke.
1: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, okay, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat single-nya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edita, pamit. Dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik.
1: Teman terbaik kamu. Di Antara Pro 2 kita kembali lagi ke Pro 2 Ternate untuk saat ini di pukul 21 lebih berapa nih? Lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Dan kalian yang lagi pada dengerin Tri di FM 9.7, selamat malam. Terima kasih udah jadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Yang lagi pada mampir ke live TikToknya Pro 2 juga, hai warga-warga, selamat malam. Terima kasih udah selalu setia ngeronda sama aku di jaga malam untuk Pro 2 Ternate. Dan ini ada siapa aja nih, aku sambil ngabsenin teman-temanku ya, warga-warga Pro 2. Ada Izul yang udah dari awal banget udah assalamualaikum ya, plus tap-tap layarnya ya. Ada Izul, ada Anti, ada Indonesia Timur, ada aku PNRM, terus juga ada siapa nih? Ada dari Kendari, Rumah Mie Kendari, dan banyak dari teman-teman kayak Hans ini juga udah mampir untuk titipin lagunya. Ada Bunda Naura sama Deva, ada Farmasi, dan masih banyak lagi teman-teman yang udah pada mampir di live TikToknya Pro 2. Nanti aku bakal sambil puterin lagu-lagunya teman Pro 2. Dari mana nih? Dari Tidore hadir. Ini warga-warga ternyata udah rame banget nih teman Pro 2. Kamu kalau pengen join live TikToknya Pro 2 sambil kenalan sama warga yang lain, silaturahmi sama warga yang lain, langsung aja di @RRIPro2_Ternate. Yang mau nitip playlist juga boleh, kita di sharing time, nanti kita minta pendapatnya teman-teman. Karena ada satu publikasi terbaru dari British of Journal of Psychology yang mengatakan kalau orang yang punya IQ tinggi itu cenderung lebih menyendiri orangnya. Apa kalian setuju dengan hasil publikasi dari British Journal of Psychology ini nomor 2? Kalau setuju kenapa, kalau enggak kenapa? Kita sambil dengerin lagu-lagu bagus yang sudah dipilihin sama warga-warga Pro 2 yang ada di TikTok. Kita awali sama lagu dari Tulus, Teh Hijau.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: kita.
1: Eh teman berdua, aku cuma pengen bilang aja, kamu kalau pengen banget ya di Jumat malam kamu ini lebih seru gitu ya, daripada kamu bengong aja takut kesambet gitu ya teman berdua, mending kamu gabung sama live TikToknya Pro 2. Ini ada warga Pro 2 yang lagi rame banget pada ngumpul. Kita udah ngeronda nih, karena kita jadwalnya ini ngerondanya itu dari jam 10 malam sampai selesai. Selesainya kita itu ya seselesainya nanti gitu, entah jam 11 atau jam 12, pokoknya seselesainya aja gitu ya. Tapi seru banget om Pradua, silaturahmi aja deh biar banyak saudara nih dari teman Pradua. Bisa langsung ke @RRIPradua_Ternate, @RRIPradua_Ternate, duanya pakai angka. Dan kalau tadi ada yang mungkin sudah memberikan komentar juga teman Pradua, ada hasil studi yang dipublikasikan oleh British Journal of Psikologi, kalau orang yang suka menyendiri tuh lebih cenderung punya IQ yang tinggi. Dan ternyata juga banyak nih teman-teman kita, teman-teman Pro 2 yang mengakui bahwa mereka tuh condong suka menyendiri gitu kan. Tapi kalau terlalu sendiri juga hati-hati, kata orang Ternate tuh hati-hati anyor. Bahaya juga, ini anginnya lagi kenceng banget. Tadi aku sempat keluar gitu kan, ngambil orderan gitu. Toh, lihat kanan kiri kok ini berasa ini ya, kencang banget anginnya teman Pradua. Jadi warga-warga, kalaupun akhirnya harus keluar nyari makan tengah malam, ada nasi kuning, ada nasbak, ada ikan bakar, ada soto, ada apa lagi. Pokoknya kalau ngomongin soal kuliner dari Ternate di malam hari tuh, aduh, gak susah. Pokoknya semuanya bakal satset, semuanya bisa dapet gitu ya, gak perlu khawatir juga. Karena pada akhirnya kita itu nomor 2 Provinsi Maluku Utara ya, Provinsi Maluku Utara persis ada di urutan ke-13 dengan kategori kota atau provinsi yang warganya tuh merasa aman jalan sendiri di malam hari. Jadi untuk Kak Denny sebagai warga rantau di Pro 2, enggak, dia enggak merantau di Pro 2. Maksudnya dia merantaunya di Ternate di Maluku Utara. Setidaknya ini udah jadi hal yang bisa benar-benar melegakan hati bahwasanya kita ini adalah provinsi ke-13 urutannya yang warganya tuh merasa aman ketika jalan sendiri di malam hari gitu Pro 2 ya. Dan warga-warga Pro 2 juga ini sedang memantau siaran Pro 2 gitu ya, sambil nonton radio. Kalau dulu kan cuma ngebayangin penyiarnya wajahnya kayak gimana ya, suaranya kayak gini gitu ya. Sekarang tuh semuanya bisa ditonton, nonton radio malam-malam ya, sambil dengerin lagu-lagu yang pastinya juga kalian punya andil untuk menentukan playlist bagus yang kita puterin untuk malam ini. Dan kita bakal ke pilihan lagu dari warga Pro 2 yang udah pada rame banget di TikTok kita nih. Ini yang milih lagu dari Kim sama Nabila, Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini judulnya Bayangan Semuanya nih, agak ngeri soalnya nih. Ini tadi Bayangan Cinta Yang Lalu, nanti bakal disusul sama lagu dari Cakrakan, Kekasih Bayangan. Pilihan dari warga-warga saya ini malam ini agak-agak merinding ya, semuanya serba bayangan. Yang penting aku pulangnya jangan ketempelan bayangan aja deh, amit-amit banget ya.
2: Aku temannya saling putus denganmu.

Ya, Teman Preduel untuk malam ini buat kamu yang lagi dengerin di FM 96.7 atau yang sudah menginstal aplikasi RRI Digital, terima kasih banget. Kalau nggak sempat install karena memorinya full, it's okay, nggak apa-apa. Kalian bisa membuka ke browsernya untuk mengklik rri.co.id. Apa tadi ya? Kok cahaya banget ya? rri.co.id. Nah, di situ bisa pilih streaming untuk mendengarkan RRI Ternate dan kita bisa berbagi keseruan-keseruan kita malam hari ini. Dan yuk, warga-warga Produa, itu tadi ada yang ngajakin bakso, gak taunya ada bakso Gelora Ternate yang udah mampir juga. Dia kayak sayup-sayup kedenger gitu ya, bakso, bakso, bakso gitu. Tadi kan ada warga Produa tuh yang di live TikTok ngomong gitu, jam segini kayaknya enak nih ngebakso nih gitu. Tapi kalau menurut kalian jam segini tuh enaknya makan apa nih? Enaknya makan bakso? Atau enaknya makan nasi kuning Bagadang? Atau bahkan kayak tadi tuh, ada jagung bakar, yes. Enaknya makan bakso, itu Hans, makan baksonya di Bakso Gelora Ternate aja tuh, enak banget. Tapi yang polosan ya. Nasi kuning Bagadang, oke. Ijul tim nasi kuning Bagadang, rumah mie Kendari. Enak makan mie, tapi kejauhan di Kendari, Sulawesi Tenggara ya. Kalau Sulawesi Tenggara itu artinya kita harus dari, kalau kita naik kapal Pelni, kita harus dari pelabuhan Ahmad Yani, terus berapa pelabuhan lagi ya. Kayaknya itu ada sekitar 2-3 pelabuhan lagi deh sebelum akhirnya nyampe ke Kendari. Soto Makassar kakak, ih enak juga sih Soto Makassar ya warga ya. Teman Produa, kalaupun akhirnya kalian ingin share banyak cerita untuk hari ini, boleh banget ya, langsung aja ceritain hari kamu sebelum ketemu weekend besok di 0813-7312-5896. Dan warga-warga Produa yang lagi pada join live TikToknya Produa, boleh ngasih rekomendasi akhir pekan, aktivitas akhir pekan yang seru kayak gimana, sambil dikomentarin aja versi kalian, rekomendasiin ke teman Produa yang lagi dengerin kira-kira kalau akhir pekan besok tuh serunya aktivitasnya apa. Nah, itu deh yang pengen aku cari tahu dari wargaku untuk bisa benar-benar ngasih rekomendasi ke warga-warga yang lain juga, ke teman-teman Produa yang lain juga ya. Dan malam ini masih ada lagu-lagu bagus yang terus terputar buat kalian. Setelah tadi ada Teh Hijau, ada mana lagi nih? Request Cinta Segitiga. Wih, ngeri banget cintanya segitiga. Ini Cinta Segitiga dari punya siapa ya? Cinta Segitiga. Oke, aku sambil searching dulu nih. Cinta Segitiga tuh punya siapa ya, Julia? Kalau lagu-lagu Indonesia Timur nanti bisa mampir ke Perempat ya teman-teman ya. Dan nanti buat kamu Teman Produa yang mungkin terlewatkan dengan yang kita bahas beberapa waktu lalu, ya kita cuma pengen aja teman-teman bisa sharing ke kita. Lupakan aja ya. Lupakan aja. Aku ketrigger nih sama komentar-komentar dari live TikTok ya. Nah, kalau kalian juga akhirnya kayak, ih apaan sih kayak yang dibahas apaan sih? Nah, kalau pengen tahu apa yang kita bahas, keseruan-keseruan komentarnya kayak gimana, langsung aja ke RRI Produa _ Ternate. Di sana warga-warga lagi pada ngobrol karena malam ini mereka sudah akan menemani Minri untuk bisa ngeronda. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya, lagu-lagu bagus masih akan terputar buat kamu di FM 96.7.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: jamur
1: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Taman Pradua besok udah Sabtu dan Minggu plus Seninnya itu adalah waktu di mana kalian akan bisa menyaksikan sesi-sesi terakhir gitu ya untuk Piala Dunia 2026. Di hari Minggu pagi ada perebutan tempat ketiga atau posisi perankingan ketiga untuk Piala Dunia 2026 antara Inggris dan juga Prancis, dan kemudian di Senin dini hari nanti bakal ada partai finalnya, puncaknya di pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Jadi mungkin di Minggu sama Senin ini lebih banyak yang begadang tuh Ompra 2. Kalau besok gimana nih aktivitas kalian, bisa kalian rekomendasikan juga kira-kira aktivitas yang seru tuh kayak gimana. Kalau Ternate mungkin banyak yang ke pantai, ada yang ke Taman Moya atau Taman Love, ada juga sekarang tuh udah banyak titik pilihan untuk bisa menikmati pandangan mata dari arah puncak ke Ternate, sebagian kota, terus ke view Maitara Tidore gitu kan Ompra 2. Selain Taman Moya kan udah banyak tuh sekarang yang juga menawarkan panorama pandangan seperti itu ya. Dan ngomongin soal Piala Dunia, aku juga mau ngasih tahu kamu juga Ompra 2, ada fun fact-nya nih. Di 2026 ini Ompra 2 untuk edisi 2026 ini tuh sebenarnya banyak hal yang berubah. Kayak misalnya nih ada hydration break-nya, ada kemudian juga nanti bakal ada halftime yang mereka buat untuk penampilan-penampilan pengisi acara di halftime itu ada nama Justin Bieber, ada nama BTS, Shakira, Madonna gitu kan. Dan bahkan digadang-gadang ya, ini nanti untuk turun minumnya durasinya bisa sampai ke 20 sampai 25 menit. Padahal kan pada peraturannya itu cukup 15 menit kan untuk turun minum Ompra 2. Nah, ini nanti bakal kita update lagi apakah benar-benar akan diberlakukan ya. Apakah akan diberlakukan untuk durasi 15 menit seperti pada pakemnya sepak bola, atau bahkan nanti bakal digeser untuk pertunjukan ala-ala Super Bowl. Karena nanti juga di mana pada partai final Ompra 2, tim yang mengangkat trofi Piala Dunia selain akan mendapatkan medali, terus juga nanti bakal ada si Piala Dunianya itu, nanti juga bakal dikasih cincin Ompra 2. Nah, ini cincin super gitu ya. Ini juga nanti bakal ada penyematan cincin juara ya kepada tim yang menjuarai kontestasi Piala Dunia. Jadi itu juga bagian dari satu kebudayaan di Amerika Ompra 2, yang di mana itu nanti bakal di cincin juara ke tim yang mengangkat trofi Piala Dunia. Yes, ya kita pasti bakal sangat menantikan kejutan-kejutan apa yang akan terjadi di partai final Piala Dunia 2026. Dan aku juga sekaligus pamit untuk sharing time malam hari ini Ompra 2. Terima kasih banget udah dengerin. Nanti di pukul 11 sampai pukul 12 malam kalian akan mendengarkan banyak lagu-lagu bagus non-stop untuk kamu sampai di jam 12 malam. Sambil nitip juga ya Ompra 2, sambil titip juga playlist versi kamu yang nanti bisa kita puterin dari jam 11 ke jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: RRI P2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: seru banget nih. Seru.
2: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

Teman Perdua, dengan ternyarnya lantunan musiman top siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Perdua RRI Ternate edisi 17 Juli 2026. Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk edisi selanjutnya di tanggal 18 Juli 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi teman Pradua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Sabtu 18 Juli 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap di udara.

0: Langsung dibanjar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2, apa kabar nih? Sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat pagi hari ini. Semoga apapun yang akan kamu kerjakan ya di hari ini diberikan berkah, diberikan kelancaran juga. Amin, amin, amin, amin. Yes, teman Pro 2 pukul 5 ke pukul 6 kita ada Just More Music sambil nanti azan subuh hari ini di pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian nantinya untuk khasana pagi ada di 5.30 waktu Indonesia Timur. Informasi-informasinya kita akan start di pukul 6 pagi nanti ya teman Pro 2 dengan updatean informasi terbaru di Info Pro 2 dan dilanjutin dengan Spada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

25 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Al-Kisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang salihah dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku
Setelah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali, tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat Sad ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sad ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: RRI Brodu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Brodu.
1: Selamat pagi teman Brodu, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Brodu bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama teman Brodu. Presiden Prabowo pastikan Indonesia akan punya motor listrik buatan dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia akan memiliki motor listrik buatan dalam negeri. Perihal ini dalam waktu dekat Presiden mengaku akan menghadiri peluncuran motor listrik nasional. Diharapkan dengan adanya motor buatan anak bangsa, petani dapat beraktivitas dengan sepeda motor. Bahkan Presiden Prabowo berharap petani juga punya mobil. Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia telah memproduksi mobil nasional maung yang dipakai di kalangan TNI atau Polri. Dan dia bercerita ketika masih aktif sebagai Menteri Pertahanan, pernah ditawari mobil jenis Jeep dengan harga murah namun buatan negara lain alias import. Mobil tersebut ditawarkan untuk operasional tentara, namun Presiden menolak menerima tawaran tersebut dan memilih mobil maung dengan harga mahal tetapi buatan anak bangsa.

0: Dari kabar olahraga teman berdua. FIFA mengkaji insiden spanduk Malvinas usai laga Argentina versus Inggris. FIFA tengah mengkaji insiden pembentangan spanduk bertulisan Las Malvinas son Argentina atau Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina oleh para pemain timnas Argentina. Diketahui spanduk tersebut dibentangkan usai mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026. Insiden tersebut menjadi sorotan setelah pemerintah Inggris meminta FIFA untuk menyelidiki aksi para pemain Argentina yang dinilai membawa pesan politik ke dalam ajang olahraga. Meski demikian, FIFA belum memberikan keputusan terkait dengan permintaan tersebut. Badan Sepak Bola Dunia itu menyatakan akan mempelajari laporan pertandingan sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya, kalau bisa ikuti pada pukul 10 pagi nanti. Saya Jidat Reski Amalai, terima kasih dan selamat pagi.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Good morning, good morning. Apa kabar kamunya nih, sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini nemenin kamu, kita ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di pukul 6 sampai nanti di pukul 10 pagi hari ini. Dan untuk 1 jam ke depan kita ada informasi-informasi seputar lifestyle. So don't go anywhere, stay tune terus Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

2. Edeh, edeh. Tapi by the way, kayak cuaca kan memang lagi panas-panasnya ya, teman pre 2 di Ternate, di seluruh Indonesia deh. Tapi walaupun tadi malam tuh sempat ada hujan rintik-rintik ya, tapi aku berharapnya kayak, "Wah, hujan dong," ternyata tidak. Tapi kalau cuaca-cuaca yang kayak gitu kan memang agak gampang banget bikin kita sakit kan, teman pre 2, apalagi dengan kondisi cuaca yang ekstrim juga kayak sekarang. Ini daya tahan tubuh juga emang benar-benar berperan penting gitu untuk melindungi ya tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun faktor lingkungan nih ya teman pre 2. Nah, jadi sistem imun yang baik itu juga ngebantu tubuh buat merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif ya teman pre 2. Nah, untuk itu aku mau ngasih beberapa tips buat kamu, Wedi. Tips apa tuh? Salah satu cara buat ngejaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari ya, sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, dan juga biji-bijian yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh ya. Dan memenuhi kebutuhan cairan juga harus banget ya, ini tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Nah, jadi minum air putih yang cukup itu bisa ngebantu buat ngejaga fungsi organ, kemudian melancarkan metabolisme dan juga mencegah tubuh mengalami dehidrasi, teman pre 2. Terus aktivitas fisik yang rutin ya, ini bisa meningkatkan kebugaran dan juga bisa mendukung sistem imun. Kamu bisa bekerja lebih optimal tuh, teman pre 2. Dan olahraga ringan kayak jalan kaki, sepedaan atau juga senam itu juga bisa dilakukan secara konsisten ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Tidur yang cukup juga harus ya, teman pre 2. Mengelola stres dengan langkah yang penting apa ya, karena tekanan emosional yang berkepanjangan itu tuh bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kamu juga, teman pre 2. Jadi emang benar-benar relaksasi, meditasi atau juga melakukan hobi itu juga bisa ngebantu buat jaga keseimbangan kesehatan mental juga tuh, teman pre 2. Jaga kebersihan diri, terutama cuci tangan menggunakan sabun. Kayak biasanya kita kayak mau makan pakai tangan, apalagi ya, waduh, tangannya belum cuci, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Padahal kita nggak tahu nih habis megang apa, habis megang apa. Nah, itu dia. Kemudian menghindari kebiasaan merokok dan juga membatasi konsumsi minuman beralkohol. Paparan sinar matahari pada pagi hari ya, itu juga penting ya. Dan menjaga daya tahan tubuh tidak memerlukan langkah yang rumit, tapi itu tuh sebenarnya membutuhkan konsistensi ya dalam menjalankan kebiasaan sehat setiap hari. Siapa sih yang gak mau sehat? Semua orang tuh pasti mau sehat. Orang yang sehat pengen tetap sehat, apalagi orang yang sakit ya udah pasti pengen cepat sembuh ya, teman pre 2. So dari sekarang ya, kamu benar-benar harus banget untuk memperhatikan ya pola makan, pola tidur, kebiasaan sehari-hari ya. Mungkin menurut kamu ya itu adalah hal biasa yang kamu lakukan, tapi dibalik itu semua kalau kita cuek ya, teman pre 2, dampaknya belum sekarang tapi nanti. Jadi dihindari dari sekarang. Orang bilang kan mencegah lebih baik daripada mengobati

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi dulu nih buat yang baru gabung ya. Good morning, good morning, good morning. Tapi suka minum madu gak sih kamu teman Pro 2? Biasanya kan di depan kantor RRI itu kan ada yang tukang jual ini madu ya teman Pro 2. Dan enak banget karena aku udah pernah coba beli sekali kan. Enak banget, kayak emang the real madu asli. Jadi memang di tengah padatnya aktivitas harian dan cuaca yang terus panas, tapi kadang-kadang beberapa kali sempat hujan juga, tapi kayak gak lama ya. Ini memang cuaca yang kurang jelas nih. Nah, jadi cuaca yang berubah-ubah tuh gampang banget bikin sakit. Sama tadi aku udah kasih tau di awal juga kan teman Pro 2. Jadi jaga stamina tubuh itu jadi prioritas bagi tiap orang. Nah, salah satu upaya paling sederhana membiasakan diri dengan minum cairan manis alami hasil produksi lebah, yakni madu ya. Langkah ini tuh diperkuat juga oleh uji klinis Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan kegunaan si madu ini untuk imun manusia atau imun tubuh manusia ya. Nah, jadi konsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten itu tuh dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat serangan penyakit. Nah, kandungan antioksidan unggul di dalam madu ini tuh bekerja aktif buat menangkis oksidan akibat kepungan pencemaran udara yang memang tajam ya. Saat zat pelindung tersebut ini tuh bertindak bagaikan benteng pertahanan gitu ya, murni sehingga sel tubuh tuh tetap sehat teman Pro 2. Jadi memang madu tuh punya manfaat yang luar biasa banget. Dan luar biasanya lagi, nutrisi alami dari madu ini tuh juga berperan layaknya stimulan yang baik bagi kesehatan struktur pencernaan lambung dan juga usus. Nah, jadi mikroba baik di dalam perut kita nih ya, itu akan berproduksi dengan subur sehingga mekanisme metabolisme makanan itu bisa berjalan jauh lebih mudah gitu. Jadi konsumsi madu secara rutin ini justru bisa memasok tenaga seketika yang awet bagi otot ya, dan tubuh kamu tuh akan mengalami suntikan tenaga secara konsisten gitu, supaya tetap prima buat menghadapi pekerjaan berat di pagi sampai dengan sore hari. Begitu teman Pro 2 ya. Jadi pagi kamu bangun, terus kalau misalkan ada madu boleh langsung diminum gitu aja ya, 1 sendok maybe, atau kalau kamu mau dicampurin ke dalam air hangat dicampur dengan madu dan jahe teman Pro 2 sama perasan lemon, itu juga jauh lebih baik teman Pro 2. Aduh, pokoknya mantep banget ya. Sebenarnya kita tuh nggak perlu yang minum obat atau segala macam, karena kalau dari bahan-bahan alami itu juga jauh lebih bagus teman Pro 2.

0: here. Make
1: internet.
0: Off and off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Musim panas, banyak nyamuk gak sih teman Pro 2? Wih, banyak banget, di rumahku banyak banget nyamuk, gak tahu ya. Mungkin karena faktor cuaca kali ya teman Pro 2. Nah, biasanya kalau di musim kemarau tuh sering dianggap sebagai periode yang aman dari demam berdarah dengue atau DBD. Padahal nyamuk penyebab demam berdarah atau Aedes aegypti itu tetap bisa berkembang biak ya, walaupun curah hujan tuh menurun teman Pro 2. Nah, walaupun identik dengan cuaca kering ya, musim kemarau ini tetap mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Nah, suhu udara yang hangat itu membuat siklus pertumbuhan nyamuk tuh berlangsung lebih cepat sebenarnya teman Pro 2. Nah, mulai dari telur sampai dengan jadi nyamuk yang dari nyamuk anak-anak sampai nyamuk dewasa. Waduh, nyamuk kecil sampai nyamuk besar. Dan selain itu, genangan air di bak mandi, toren, ember maupun wadah lain itu cenderung stabil karena tidak terguyur hujan gitu. Nah, kondisi ini tuh menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang menjadi jentik ya, jentik-jentik.

dianjurkan untuk melakukan langkah plus kayak menaburkan larvasida bila diperlukan dan juga membersihkan saluran air. Penerapan 3M plus ini tuh secara konsisten bisa ngurangin tempat berkembang biaknya nyamuk, terus membersihkan tempat penampungan air teman pre 2 yang tadi aku bilang tuh bak mandi, ember, toren ya. Itu tuh tempat nyamuk berkembang biak ya teman pre 2. Kemudian melindungi diri dari gigitan nyamuk, kau bisa pakai lotion anti nyamuk atau bisa mengenakan pakaian yang berlengan panjang atau pakai kelambu ketika tidur ya, atau pakai selimut. Langkah ini tuh juga ngebantu buat ngurangin kontak langsung dengan nyamuk pembawa virus dengue teman pradua. Kemudian bisa menjaga daya tahan tubuh ya. Kondisi tubuh yang sehat tuh berperan penting dalam menghadapi berbagai resiko penyakit termasuk DBD juga. Nah, jadi konsumsi makanan-makanan yang bergizi, minum air putih, ya, istirahat yang cukup, ini juga bisa menjaga kekebalan tubuh kamu. Dan yang terakhir, memeriksakan diri ke dokter, teman pradua, ya. Kalau misal kamu udah merasakan gejala-gejala yang mengarah pada DBD, kayak demam tinggi mendadak, nyeri otot, sakit kepala, atau muncul ruam yang tidak boleh untuk kamu abaikan juga, ya, kayak muncul ruam, kayak nanti juga hilang. Nah, itu gak bisa tuh teman pria dua. Udah, kalau misalnya udah ada ciri-ciri atau gejala-gejala seperti itu ya, bisa kayaknya langsung ke dokter ya teman pria dua. Jangan sampai kamu biarkan dia berlarut-larut. Nah, berlarut-larut tuh ya, lama-lama dia bakalan ini, apa sih namanya teman pria dua, dia bakalan lebih bikin kamu tambah sakit jadinya. Jadi emang benar-benar harus diperhatikan hal-hal yang kayak gini teman pria dua ya. Mungkin dari sekarang sih kamu udah bisa lah ya, untuk apalagi pakaian-pakaian di belakang pintu tuh, itu biasanya jadi tempat berkembang biaknya nyamuk juga. Dia diem aja deh di situ. Pakaian kamu diem di situ, dia juga diem di situ, berkembang biak tuh ya. Jadi hati-hati banget teman-teman, tetap jaga kesehatan tubuh kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
2: Download RRI Online di Play Store
1: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: 96.7 FM, Pro 2 masih bareng Zilan Nispada. Dan di pukul 7 seperti biasa kita akan update-update dulu nih ya, untuk informasi perkiraan cuaca pagi hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kak Justia sebagai perkirawan pagi hari ini akan melaporkan untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Justia, silakan laporannya.
5: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Sabtu 18 Juli 2026, di mana secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga siang sore hari umumnya secara berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, dan waspada akan adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin sendiri bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Udara berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 65 hingga 85%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang masih menyisakan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada akan adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat kembali bertugas. Terima kasih banyak Kak Justia ya sebagai perkirawan pagi hari ini yang udah melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Yes, kita masih ada updatean-updatean informasi menarik lainnya di Pro 2 Update. Yes, teman Pro 2, pukul 7 sampai nanti di pukul 10 masih banyak banget nih stok info, stok lagu buat kamu. Yes, buat kamu yang hari ini libur, selamat menikmati hari liburnya. Happy weekend by the way, tapi yang masih harus kerja ya udah semangat aja buat kamu ya. Semangat terus, semangat. Okay. Cuma memang kalau misalkan di hari libur kayak gini kan biasanya kayak agak-agak puyeng gitu ya. Tadi malam mungkin abis begadang juga ya, walaupun bola belum ada nih ya, tapi kalau misalkan kamu begadang, jangan begadang kalau tiada artinya. Kamu begadang ya, biasanya kalau bangun pagi tuh mata agak sering kunang-kunang gitu, pakai kacamata ya, jangan lupa teman-teman. Sambil menemani sama Afgan kacamata, enjoy pagi hari ini.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Teman Pro2, kita di Pro2 update. Dan kita update dulu kabar-kabar dari FIFA yang katanya akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026, yang dimana akan dipertemukan Spanyol dan juga Argentina. Teman Pro2, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini juga katanya akan turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada sang juara. Dan tradisi pemberian cincin juara selama ini tuh identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat ya. Salah satu contohnya adalah Super Bowl NFL yang selalu menghadiahkan cincin ke para tim pemenang, teman Pro2. Dan kali ini FIFA tuh telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Dan selain itu, sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi, teman Pro2, dan ya akan dijual tuh. Nah, jadi setiap cincin itu dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya, dan bagian dalam cincin itu juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain ya. Nah, Trump itu dijadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang tuh sesuai pertandingan di Stadion New York, New Jersey pada tanggal 20 Juli 2026. Sampai menjelang final, dia tuh belum menghadiri satu pun ya dari 102 pertandingan di turnamen tersebut, teman Pro2. Cuman di final nantinya dia dijadwalkan ya akan datang untuk menyaksikan ya. Dari Presiden FIFA Gianni Infantino juga sebelumnya udah memastikan nih kehadiran Trump pada partai puncak ya, dan sekretaris pers Gedung Putih ini juga kemudian kembali mengonfirmasi agenda kehadiran presiden ya. Jadi hubungan Infantino dan Trump tuh sempat menjadi sorotan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia musim panas ini ya, teman Pro2, karena Trump tuh sebelumnya sempat meminta FIFA untuk meninjau kembali kartu merah yang diterima oleh penyerang Amerika Serikat, teman Pro2, yaitu Volarin Balogun, teman Pro2. Dan keputusan FIFA menangguhkan larangan bermain otomatis dari Balogun itu memicu kritik mengenai integritas kompetisi. Nah, Balogun sendiri akhirnya tampil menghadapi Belgia ya, tetapi Amerika Serikat tetap menelan kekalahan telak ya 1-4. Sementara itu, New York sendiri ini masih berada dalam peringatan kualitas udara akibat kebakaran hutan di Kanada ya. Walaupun begitu, kondisi di sana tuh juga diperkirakan tidak akan mengganggu pelaksanaan laga final Piala Dunia nantinya, teman Pro2. Widih, tapi by the way cincinnya ini loh ya, cincinnya. Aduh, tapi selain para pemenang ya, nantinya cincin itu juga bakal dijual, teman Pro2. Jadi untuk para fans ya yang gila bola ya, boleh untuk membeli edisi cincin edisi World Cup atau pesta bola dunia ini di tahun 2026, karena lama lagi nih hit 2030. Waduh, lama banget itu mah ya, 2030, 4 tahun lagi. Ya udah deh, semoga dikuat-kuatin ya kerinduannya. Waduh, karena kangen banget. Ini tinggal 2 kali lagi loh ya, tinggal 2 kali lagi laga 3-4 terus final, teman Pro2. Di mana 3-4 ini akan mempertemukan Prancis dan juga Inggris, teman Pro2, di Paris, di Inggris, di final Spanyol sama Argentina ya. Kalau yang udah pulang berarti ya udah bye-bye deh, teman Pro2. Kalau yang udah pulang gimana, ya udah, yang udah pulang ya udah, dadah ya. Ya udah, kuat-kuat ya, manusia kuat dari tulus, temenin kamu dulu, teman Pro2. Tidak

0: apa? Tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro. Baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia. Semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu. Dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih. Nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Masih di Pradua Update, teman Pradua. Masya Allah, tabarakallah, pagi-pagi udah pada bangun nih ya, teman Pradua. Pagi-pagi udah beraktivitas. Emang pagi tuh paling pas ya. Pagi tuh kalau kamu bangun, terus buka pintu-pintu, buka jendela-jendela, itu katanya sih bisa mendatangkan rezeki. Amin, amin ya, amin. By the way, teman Pradua, kemarin sempat rame kan soal kabar-kabar dari Dua Lipa yang katanya dia tuh mau bikin perpustakaan gitu, teman Pradua, yang isinya tuh buku-buku yang yang mengangkat isu kayak ras, identitas, seksualitas, kritik terhadap kekuasaan, buku-buku yang sempat rilis tapi ditarik gitu. Nah, akhirnya Dua Lipa ini meresmikan perpustakaan manifesto koleksi 100 buku terlarang, teman Pradua, yang ada di dunia. Nah, jadi dia nih menunjukkan kecintaannya pada dunia literasi ya. Dua Lipa bukan hanya sebagai musisi, punya suara bagus, punya lagu-lagu yang keren, teman Pradua, udah punya nama besar, tapi dia masih cinta banget nih dengan buku, teman Pradua, di mana dia meresmikan Manifesto Library di Porto, Portugal ya. Dan perpustakaan ini tuh berisi sekitar 100 buku yang pernah dilarang, disensor atau dibatasi peredarannya di berbagai negara karena mengangkat isu yang kayak tadi aku bilang, ras, identitas, seksualitas, sampai dengan kritik terhadap kekuasaan, teman Pradua. Nah, jadi Manifesto Library ini tuh merupakan hasil kolaborasi klub buku punya Dua Lipa, kemudian ada Service 95 ya, Book Club, dengan toko buku bersejarah yaitu Livraria Lelo ya. Kemudian koleksinya ini tuh dibagi ke dalam 4 tema yaitu Power, Control, Voice, and Memory, teman Pradua, di mana ini sebagai ajakan bagi pembaca untuk mengeksplorasi ide-ide yang pernah dibungkam dan juga merayakan kebebasan untuk membaca, seperti itu, teman Pradua. Ini keren banget. Keren banget. Ini bisa dibilang queen ya. She's so different in a very good way ya, teman Pradua, bisa dibilang ini dia adalah queen. Bangga banget Dua Lipa yang rilis Manifesto Library ya. Aku sini yang bangga nih ya, teman Pradua. Ya udah, kita bangga-banggain ya Dua Lipa, teman Pradua, sambil dengerin juga lagunya yang enak-enak banget pasti ya, spesial buat kamu di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre. Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pre 2 Update, teman Pre 2. Kembali kita mengupdate informasi-informasi terkini ya, teman Pre 2. By the way, dari FIFA itu beberapa hari belakangan ini lagi sering banget posting di akun FIFA aja, enggak FIFA World Cup, tapi di FIFA aja ya. Nah, itu lagi sering banget posting ini keseruan nonton Piala Dunia dari berbagai negara, teman Pre 2. Dan salah satu negara ya yang lagi disorot banget nih, teman Pre 2, adalah Maluku Utara ya, Maluku Utara Indonesia. Nah, karena udah dua kali diposting sama FIFA. Yang pertama ada foto nonton bareng Argentina, teman Pre 2, di Benteng Orange Taman Film.

teman pra 2 ya. Di foto itu tuh ramai banget, dan karena mungkin mereka ngeliat ini adalah satu momen yang menarik gitu ya. Satu momen yang menarik banget di mana masyarakat Kota Ternate datang menggunakan jersey Argentina, terus juga yang menjadi sorotan di sini tuh karena ini teman pra 2 ada para remaja yang ngecat badan ya biru putih pakai topi, pokoknya dengan atribut Argentina lah ya teman pra 2, duduk depan layar nonton dengan suasana yang benar-benar menegangkan seperti itu ya. Waduh, komentar-komentar masyarakat Kota Ternate pun, waduh, ikut membanjiri tuh di situ teman pra 2. Emang bener-bener ya, basis Argentina ada di Ternate juga salah satunya. Di Ternate itu sebenarnya kalau yang paling banyak ya Argentina, Brazil. Argentina, Brazil banyak. Kemudian disusul Brazil, disusul Brazil, disusul Belanda, Jerman, kemudian Spanyol ya. Kayak banyak lah ya, tapi kalau untuk yang paling banyak fansnya tuh adalah Argentina dan juga Brazil. Bahkan kalau Argentina Brazil kayaknya lebih banyak Brazil deh ya teman pre 2. Cuman yes, karena memang Argentina yang masih lolos sampai sekarang, mau fansnya banyak atau dikit ya, kita akan tetap ada di final nanti, dia akan berhadapan dengan Spanyol teman pre 2. Nah, itu foto pertama tuh diposting sama FIFA, dan dia ada di slide pertama loh ya. Slide pertama yang dimana kayak bikin orang-orang tuh bakal langsung ngeklik dan ngeliat gitu. Wah, ini di mana? Ini di mana? Penasaran gitu kan. Nah, belum lama setelah itu ya, karena foto itu tuh diposting FIFA pada tanggal berapa ya? Sebentar aku cek dulu. Diposting FIFA itu di tanggal sekitaran berapa ya? Tuh 2, 3, 4, 5. Sekitar hari Senin kalau nggak salah tuh teman pre 2 itu diposting sama FIFA. Nah, nggak lama kemudian, kemarin banget nih, itu baru banget diposting juga ya, suasana nonton bareng Piala Dunia di Benteng Orange, lagi-lagi di Taman Film teman pre 2. Ini adalah nobar Prancis kemarin tuh ya. Prancis dan orang-orang dengan suasana yang sangat-sangat menegangkan sekali ya. Waduh, bahkan bukan hanya satu foto, ada dua foto ya teman pre 2. Ada nobar Prancis sama nobar Spanyol. Wih, itu seru banget sih. Kita ikut bangga gak sih foto kita atau suasana sana nobar kita ditampilkan di akun sebesar ini ya, akun FIFA, bahkan dia menjadi slide awal gitu loh teman pre 2. Gokil nggak? Gokil banget, keren. Keren ya, itu dia ya teman pre 2. Untuk update-update informasi menarik lainnya masih akan aku share buat kamu pagi hari ini. Enjoy.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

Mantra 2, update-update lagi ya. Kabar-kabar pagi hari ini datang dari Indonesia yang kembali mencatatkan prestasi di panggung global, teman Pre 2, dalam daftar top food ya. Kita kalau udah ngomongin soal makanan ya di Indonesia tuh udah gak ada tandingannya deh, teman Pre 2 ya. Top 15 food destination around the world 2026 ya, yang dirilis oleh Travel and Tour World atau TTY ya. Indonesia tuh berhasil menempati peringkat ke-10 sebagai destinasi wisata kuliner terbaik di dunia. Wow. Dan katanya sih penilaian ini tuh mempertimbangkan wisata kuliner keberagaman, cita rasa daerah, jajanan kaki lima, fine dining, dan juga penggunaan bahan lokal, sampai dengan pengalaman wisata kuliner secara menyeluruh seperti itu. Nah, kekayaan rempah dan juga ragam tradisi kuliner dari Sabang sampai Merauke ya, ini tuh memang benar-benar jadi kekuatan utama Indonesia. Nah, jadi TTY ini tuh juga menyoroti ada 10 destinasi kuliner unggulan di tanah air, mulai dari Bali, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan juga Padang. Dan pengakuan ini tuh juga menegaskan bahwa kuliner Indonesia tuh bukan hanya sekedar makanan ya, melainkan bagian dari identitas budaya yang dimana tuh mampu untuk menarik perhatian. Gimana? Kalau kamu setuju nggak? Kalau aku sih setuju banget ya. Sebagai orang yang sangat-sangat cinta dengan makanan ini ya, sangat setuju akan hal ini. Waduh, salah satu apa ya, kota yang paling aku senengin datang dan kulineran adalah Makassar sih, dengan daging-dagingannya. Waduh, mantep banget. Makassar, Medan, mantep banget tuh.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Ada kabar-kabar apa lagi nih? Tapi nanti malam ya, ini adalah malam yang sudah ditunggu-tunggu. Aduh, tunggu-tunggu sama siapa? Sama semua orang. Karena nantinya walaupun ya, walaupun nanti malam itu laga yang mungkin antara dua tim negara yang bisa dibilang cukup kecewa ya, karena tidak bisa sampai di final Piala final Piala Dunia 2026 ini, tapi ya mau nggak mau ya tetap harus main nanti malam gitu ya, nanti subuh ya, nanti besok subuh karena laga antara Prancis Inggris ini akan memperebutkan tempat ketiga dan keempat, teman Pro 2. Banyak yang bilang nggak apa-apa, yang penting masuk sampai semifinal. Iya memang nggak apa-apa ya, memang tim-tim yang udah pulang tuh emang suka gitu memperkeruh suasana. Waduh teman Pro 2. Tapi by the way nih ya, kalau misalkan kamu adalah orang yang emang suka banget dengan bola, kamu bakalan ini sih, di beranda kamu pastinya bakalan bola semuanya. Apalagi kalau misalkan kamu udah pencarian, akhir-akhir ini tuh timeline aku tuh bola semua. Buka TikTok di FYP soal bola, di Instagram juga iya, di Reels ya, buka Threads bola lagi, buka Twitter bola lagi. Tapi memang lagi seru-serunya sih teman Pro 2. Tapi memang pengaruh media sosial tuh benar-benar besar banget teman Pro 2 ya, sekarang tuh banyak banget. Bahkan kemarin laga antara Argentina Inggris ya, mungkin para hatersnya Argentina dan juga Messi kayaknya ya teman Pro 2, mereka tuh sampai rela edit foto AI gitu kan teman Pro 2, seolah-olah Messi tuh di gol pertama kalau nggak salah itu adalah offside teman Pro 2. Ternyata mereka edit terus kayak majuin gitu. Waduh, gila sih. Gila banget. Terus ada satu lagi foto momen kayak mereka bikin edit kan, seolah-olah Messi tuh nginjak kaki pemain Inggris teman Pro 2. Ternyata ini diedit dan foto aslinya tuh gak nyentuh sama sekali bahkan ya teman Pro 2. Bisa, kok bisa kepikiran sampai segitunya? Apa sih yang dicari? Tapi kalau apa yang ngelihat sekarang, orang-orang tuh udah ada yang memang telan mentah-mentah, tapi ada juga yang ini mereka emang udah paham lah ya soal kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih dicek dulu. Aduh, ini AI banget nih. Waduh, ini gini nih. Waduh, ini gini nih. Itu dia ya teman Pro 2. Dan laga nanti malam ini Prancis siap untuk menghadapi Inggris pada perebutan posisi 3 Piala Dunia 2026. Dan ini ya, laga tersebut ini tuh penting karena ini turut menentukan peringkat akhir sekaligus mempengaruhi persaingan peraih sepatu emas teman Pro 2, dimana Mbappe masih berpeluang nih ya untuk memperebutkan sepatu emas ya teman Pro 2. Karena memang sebelumnya kedua tim ini gagal melangkah ke final setelah kalah pada babak semifinal. Prancis ini takluk 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan sang juara bertahan yaitu Argentina dengan skor 1-2 ya. Dan untuk perebutan posisi ketiga atau final perunggu ini pertama kali digelar itu pada Piala Dunia tahun 1934, di mana Jerman itu mengalahkan Austria 3-2 untuk mengamankan peringkat ketiga edisi tersebut teman Pro 2. Dan laga perebutan posisi ketiga ini sempat dihapus pada Piala Dunia 1950, namun FIFA ini kembali menggelarnya sejak edisi 1954 dan mempertahankannya sampai dengan sekarang teman Pro 2 ya. Itu dia tuh, kalau misalkan kamu ya yang nanti malam ingin memadati tempat-tempat nonton bareng ya, silahkan diamankan tempatnya. Dari kapan? Dari sekarang.

khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

Masih bareng Zilan, teman berdua. Dan kita masih di ngobrol-ngobrol santai. Belum ngobrol sih. Ngobrolnya mesti nanti tapi. Kita masih ada updatean-updatean. Masih di Pradua update dong. Dan selanjutnya ada kabar-kabar apa? Kabar-kabar dari Erling Haaland dan juga Tom Holland, teman berdua. Yang lagi ramai banget di media sosial, di mana Erling Haaland tuh akhirnya membalas ajakan makan malam dari Tom Holland atau si Spider-Man ini, teman berdua. Sebelumnya Tom Holland atau aktor pemeran Spider-Man ini tuh sempat bercerita kalau dia tuh sudah beberapa kali mengundang Haaland ya, kayak untuk meet up gitu, buat ketemu, buat makan malam ya, ya boys time lah ya, teman berdua. Tapi belum pernah mendapat respon dari Haaland. Dan kini Haaland tuh akhirnya menjawab singkat lewat media sosial. Just name the place, katanya gitu. Nah, belasan itu tuh langsung bikin fans tuh heboh. Banyak yang berharap keduanya ini tuh benar-benar bisa bertemu ya. Sementara yang lain tuh bercanda kalau Tom Holland tuh akhirnya berhasil keluar dari status di ghosting ya, selama sekian lama. Setelah sekian lama akhirnya ya di ghosting Haaland ya, ajakan dia tidak pernah terbalaskan. Akhirnya Haaland notice mantra 2 ya, dengan bilang di media sosial, just name the place ya, teman berdua. Akankah pertemuan kedua ini akan terjadi? Waduh, nggak tahu juga ya, teman berdua. Tapi semoga, semoga. Jadi kayak Tom Holland tuh dia bilang kalau dia tuh memang sempat nge DM ya, jujur. Dia tuh tipe apa ya? Ini tuh tipe pengalaman yang bikin Tom Holland tuh sadar diri juga. Dia pikir dia tuh kayak tinggal ngechat aja, ajak makan malam ya, dan langsung dibales gitu. Ternyata jangankan dibales ya, alasan kayak maaf lagi sibuk, lagi main bola itu tuh gak ada dari Holland. Jadi kayak dia kayak kesel gitu loh, tapi bukan kesel yang apa, dia kesel ke dirinya. Dia pikir kayak, oh kalau aku yang chat nih kayaknya bisa langsung nih ya dibalas pas segala macam. Ternyata tidak, di ghosting tuh sama Haaland. Tapi akhirnya Haaland sekarang udah dia udah notice gitu. aduh, seru ya, seru. Kalau kita lihat artis-artis tuh gitu ya, bintang-bintang besar tuh kayak gitu. Kalau kita coba ya. Aduh, jangankan di ghosting, kayaknya udah langsung dilupakan itu mah ya.